Kumbula ukuthi ke baqala ukuba active kakhulu ngekhathi sama 1996 njalo njalo ezinyekeze ngoma lezi ezaduma kakhulu eNingizimu Afrika. Ngicabanga ukuthi osisi bethu ke abalapha kuma 80s abantu bama 80s 90s abazokhumbula kakhulu ke lezi ngoma ke ezifana lezi Bongo Muffin, Thatha Scoop. Yona ke ingoma kade siphethe ke namhlanje kuyona ke i music quiz. Yeah, igama lakhe ke uGman. Siyabona kanjani ke sikhuluma naye. Kuningi ke sokuthola ngaye kakhulukazi nangomculo wakhe njalo njalo siza ukuthi ke out ke usuka kuphi uyena ke sikhuluma naye ke namhlanje khona ke nabanye sokhuluma nabo hambe usikhatha uhlale nje unethezeke nezilo mzansi.

right siyabingelela ke kubo bonke abantu abalapha ke ku Facebook siyabingelela ke ku bandlapha ke enkosinathi bandlapha ke okay ngizama ngisondeza into zami la ngoba ngathi ngikude kakhulu siyabingelela lapha ke kena ke uDudu asiqalile lapha ke kududuzele masango na ke khona utike kube imtwara today utike weekend enkulu utike unalele siyabonga kakhulu ekora kumsakazi sizomzansi FM nkosinathi mnateri siyabingelela utike uhleli kanye nathi siyabonga kakhulu Enkosi nathi sibuka lapha ke live kona ke Facebook bese kulapha ke ubandlana ke okhona okay ngisondeza izinto zami la ngoba ngathi ngikude kakhulu sibukela lapha ke kubani lapha ke ukhatha lubala lapha ke siyabonga kakhulu uthi ke unzima bhuti wami namhlanje uzilapha ke Clement bese lapha ke uLungi Jili siyabingelela Pastor B siyabonga kakhulu ukuthi ke uhleli kanye nathi ke kulona ke izilomzansi FM namhlanje 22 minutes 22 minutes after manje 22 minutes after 8 sphela phana ke gona ke pump it or dump it umdlalo oqhubekayo kumdlalo we Morocco kanjalo ke nayo lapha ke ibanike Morocco kanjalo ke nayo ke Canada umdlalo ke kusaw 1-0 kuina ke lapha ke iqembu noma ke izwe lase Morocco ayike lalela kasi